0: KB.
1: Ya, sebetulnya bala peningan kita ke bisa anak autism ya, dengan ke randau priska lagi mengenai autism. Ya, sebetulnya bala peningan kita ke bisa anak autism ya, dengan ke randau priska lagi mengenai autism.

0: Durabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima.

0: bantuan, tapi merupakan satu jaringan global yang berusaha melindungi nyawa dan maruah manusia dalam apa jua keadaan. Oleh itu, mari kita bersama-sama memperkukuh semangat kebersamaan kerana hanya dengan bersatu kita mampu menghadap cabaran kemanusiaan yang semakin kompleks.
1: Jadi itu antaranya. Kepada anda yang baru bersama dengan kami di Miri FM, ini mengenai sambutan. Itu antaranya. Kepada anda yang baru bersama dengan kami di Miri FM, ini mengenai sambutan.

0: punya.
1: Nah, tuh, ambil di tali tiap tuh. Rujik ke terubah, beri aku pakai dejab. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu. Nah, tuh, ambil di tali tiap tuh. Rujik ke terubah, beri aku pakai dejab. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu.

0: Sebab penduduk nombor 9 ibu minat.
1: Ah, lagu tu aku dengar cerita. Ya tu dia tu udah semanggang dia.
0: Oh, nama gak dia.
1: Ukai
0: ketebenak.
1: Engkau kini. Nah, ukai ke Tegal ya bebini nguai.
0: Oh.
1: Ukai ke Tegal ya raun, tang ke Tegal ya dia tunyo gawa.
0: Oh.
1: Ah.
0: Udah kaya itu nenek.
1: Enggak, maku nemu tang ya udah gawa.
0: Gawa
1: ba upis JKR. Nyenyuka jalai ra.
0: Ngeredak jalai.
1: Iya. Jadi Jeffrey Teguang nya siko penyanyi atau dikumbai ke kita atau dikumbai kita penyanyi baru mega dalam tahun dalam 3-4 tahun tu kuda. Tajak sebedau tajak pia jabut. Sebedau yang di penyanyi nemu dek. Nama pengawak ya?
0: Ya ngorang nyungkur lipat.
1: Jesus ngapa? Nya kerja ya kerja ya ke beda orang nyungkur lipan berpegama JKR. Sebedau
0: saya nyungkur lipan dulu. Alu dah minta ya pandai.
1: Pandai nyungkur lipan. Asal gawa JKR nyamai menya. Udah tau dulu dia nyungkur lipan ngambil kedai dambe orang kerja JKR. Bisi ayak dia bagi JKR ada.
0: Boh saya.
1: Anu mau ko buat besar ni. Dambe orang kerja JKR. Bisi
0: ayak ko dia.
1: Bisi ayak dia bagi JKR ada.
0: Boh besar ya.
1: Anu mau ko buat besar ni.

0: Belaga dahin hat langusan paket pak di diak SWGG 665 kHz.
1: Okay, masalah video mau senglara menitam li mana naji lagu alak na elek selihani hati pasar tamu asap. Okay, menitam li huna maklubak ya bak. Okay, masalah video mau senglara menitam li mana naji lagu alak na elek selihani hati pasar tamu asap. Okay, menitam li huna maklubak ya bak.

0: gula nya mayuh ka ku kayanya babayar ba kedai tu.
1: Pei, mai mah gula ampa dilan.
0: Ih, kati kena deh tabar.
1: Elen elen, macam-macam penyakit terotai ri gula nemu deh. Kuma di mana
0: ka ku kayanya babayar ba kedai tu.
1: Pei, mai mah gula ampa dilan.
0: Ih, kati kena deh tabar.
1: Elen elen, macam-macam penyakit terotai ri gula nemu deh. Kuma di mana.

Ya, lagu Kena Jaya untuk Buah Nuan, lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu meninggal mungkal pengerak pagi kita pagi hari 6 sari tu 9 dari bulan 5 Nuan, lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu meninggal mungkal pengerak pagi kita pagi hari 6 sari tu 9 dari bulan 5.

0: Sanggup aku lagu hari Gwen. Jadi bak pengerap pagi kita pagi tu kita dekat pukul lain kau menti sigi ya. Bisa dekat kongsi ke berita tu pengawak ke bisa di pejalai ke pagi tu. Selamat pagi nanti.
1: Selamat pagi Latif. Selamat jalan ke pengawak.
0: Nama Rita pagi tu.
1: Berita dari Rempu mana tu? Aku kadang ke dia tu baru mama sangkai bagi menua kita di suang ni hari kapit pagi tadi.
0: Ampit pengawak orang tumu pagi tu nanti.
1: Ampit gerinti ampit tu ni lemah sudah ya pelabuh pukul 8. Rumahnya meh tadi ku kita.
0: Ngamnya ne.
1: Ya.
0: Pengawak orang tumu pagi tu nanti.
1: Ampit gerinti ampit tu ni lemah sudah ya pelabuh pukul 8. Rumahnya meh tadi ku kita.
0: Ngamnya ne.
1: Ya.